0: mamelaka kanani le velimulo manda ukhilana mwa wa kurenya bubi kana kurenya mutanuso police di fm
1: itoha dikanani.

Iri refitele ho ntate Moruti ngaka moshadi ba ho re fa sunelo sa tumelo me ho polahle ke Luka Gaolo ya mashuma mabedi le metsemene temana ya mashume a mahlano ntate Moruti sebaka ke sa